Never forget the privilege, courage. Never, ever forget the privilege. Yekel el fetrop yal bakanti mantalame Piel de kunta manta ramile Piolbo piolbo kuntu manta Piel el metrop yal bakanti mantale Piol el fetrop yal bakanti kanti Piel el ketro piel bekanti ma Pialba pialba kanti mero Pialba kinti mente del fetre Pialba pialba kanti mantalu

Never forget the privilege, Kurt. Never, ever forget the privilege. Yekel el fetrop yal bakanti mantalame Piel de kunta manta ramile Piolbo piolbo kuntu manta Piel el metrop yal bakanti mantale Piol el fetrop yal bakanti kanti Piel el ketro piel bekanti ma Pialba pialba kanti mero Pialba kinti mente del fetre Pialba pialba kanti mantalu